Kalau batin kita, kalau banyak tu, maka dia orang yang tidak mengkali wajib. Sebujang kandungan lain, kalau kata kongkong, nanya yang jolong mampan deh.

Kita kira lah, urusan kita malam ini malam pun akan sampai sana.